se buka samke sasayana samke buayana tsinen tsikala zunen jokala haki